0: Fyren på Bagel.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Och välkommen kommer till sjön i Adakem Tibdamin Dalodus Tess. Chans till jaklet till bathroomen till Svada. Samma ställe för att gratis i all Water Art Concept. Så rekolla att du bara tänna retratt till bathroom till jaka existente palestra på el WhatsApp 99000897. Och kunna nästa kom el bathroom att ta mat kondus gustanti teknikament ahjar alina. Så kolla man ser en kunna edin nazbrul chat min kom om bat dak retratt emnehdu al vod. Om bat kom kifju vota winni istalli bathroom hija l-aktar diskustanti aħna ser nkunu qegħdin nażlu dik il-bathroom biex jieħdu makeover enormi, inkludi kollox l-installazzjoni, l-plumbing, kull ħaġa li timmaġina hemm bathroom ġdida. Good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna għal għada fil-għodu waqt bej breakfast.

Genom en single, det här är Jadina artista Zaira Zaira i Hasra med Alan Zon, The Cat, Forever More, för jag är Lisa Önbeil, jag har en doktor artist i Li och Kolken, det är därför i studio och stannar av dit till Jumatilo, Alwat Homegrown. Dan och all program, litteralmente, jag promover artist i lokalen, kunna få verkkollu li għaddej fis-sena lokali u dejjem inkunu minn tal-ewwel biex nagħtu daqsxejn ta' boost il dawn l-artisti ħalli kulħadd isir jaf bihom ukoll. Minn Mia Lanson, Forevermore inkomplu għaddejjem biktar aħna u għadha mill-iktar riċenti minn għandu da' Mikael Bartolo Kirkop, hawn Dancing on the Floor.